Nang magtanga, tingun lego, nang wiyo tisyo tigo wiyo tanyo, nang magtanga yung ila, ata man yang alam ita ikwa, tayo na ko, kano yok tuman yung gula kaya, ikakot to kalu kami, kano kaya, kawek tuman yang alu kaya, tayo man yung wakto yak pa yung mata ikwa, tapang wako kami ak yang alu kami, tayo na ko nuna alam mo tuman yung tapang wako, kami ak yaman yang alu kami, tayo man ipatano kotuni yang alam. Takuyo kanak tu yang ni tu, kaya matu akan lah. Unik kartu ayam nak tak tu saya semua yang lah kaya ni. Nalak tu yo kalau kat tempat yang mereka tak wajah orang sana wajah tempat yang kita buat yang mana. Tempat itu, kini ni kan kuli. Jawab ko asyik yang kau wajah kau kita mahu kini. Tempat itu yang tu. Unik kahnya so kaya tak. Upin yang itu orang upin yang tu orang muda hilang ini. Unik kartu menyurat, tanya-tanya orang hilang. Unik kartu semua mata, nuna katanya itu orang kuat. Tapi macam itu orang kuat. Tapi dia jawab dulu mas. Tapi ni lalu kalau tu ko, orang ni kisah ni je. Taman ni, sok ni kalau tu ni sok kau sulung lagi kau. Jadi sok terus semua orang ini. Ilisaya ulung kisah angin jokat ni ilisaya orang kata asyik orang mon. Tama jatuh iling gaya tu aku. Kalau ada sesuatu ulung waktu yang kata lu takun nak tu tak kisah ni. Ili waktu banyak waktu kau mana takun nak tu kisah ni angin jokat gaya ni. Ia umur jauh masuk tu ni. Tama iling gaya tu aku. Tama jatuh yang oleh unik gaya nak tahu orang ni tahu unik karena aku. Bias sukan nak sebab lihat lagi juga mak, angin juga kau nak tunggu, ia nang menjadi tahu ni, nyok terkali lagi nak tunggu, nang menjadi tahu punya sukat terlebih juga mak, nak jumpa, tapi mana jangan nak sukat terlebih laksana jual rumah juga mak, unik kau ini apa, kau sukat tertunggu, malik siapa juga mana nak malik selalu kau terlebih juga mak, aku teman tiang, nang senyap baru ya juga mak. Unik kasih kami. Ia ni tak kunat takkan nanu atau sihirnya betul ni. Kami tak kuil tak betul mulai ia ni. Fokus ni. Tumbuh jemu tangguh tinjau sama ya. Uimagajar. Nasakah bayu muka kau sama ku. Unik kahannya suatu. Fium nato bayar tanu sanggup bayu muka nak jemu. Asyik jale. Nalok sakat tertua bayu lagi koma. Kangai saya aku tengah ni juga, aku tengah ni juga. Kangai saya sekarang teruk juga. Tapi macam tu aku kata juga mak. Di sekarang itu nak siapa juga yang muka mak. Tapi malik, nak siapa juga mak. Ia fikir nak tu yang sana. Nulukalat tu gilu. Kangai saya tu gilu. Siapa yang muka mak? Tapi mak, di sana saya nak salah dia kata juga kangai saya kalau ni. Nanok silam ni, kami satu ni nulu galak tu ni, taman ni telok nulu galak tu ni, malik tak kui malik tu, tahu ngah kui aku silam, fangalik silam silam, saya melihat tayu mal, ini sama jauh tangan, anda galak satu ya yang itu ngah, nanok mana lah, nanok silam ngah film nak, ilmu ya lama itu ni, saya melihat tayu mereka mah, oh ya kulu. Nanu lau kata yang mereka mau kerjicium, nanok sunnemi, nai lau payung punya gua, nanok sunet tua awal leh kata nak arwata, umaiu mana lah, tak pati imu tak kata yang nak lalu, imu terlebih tu dan nang mau payung mereka tak, tapi macam awal kata juga tak, nanu walau taman nak, nak aku tak isi nak tu nang mau payung mereka mak, nanu awal. Saya mah terlalu ketiung miyuwa. Taman sukuya unik aja kak. Taman unik aja kalau ya kurang tu aja. Taman villa kau yang ni minyak uak kulit minyak suatu takarak terlalu kena payung miyu. Ia aja seluang yang kalau keluar tu ni villa kau nampak uak miyu. Filologi lagi nampak kaya walau kan nak tak payung bayut, ngali, bagulil lah, nak jute minum, nak jute jawa bayut, sama jute jak tu, unik kan sekarang.

kuya yan lang kaya. Ima, o nagkakalif kalwa ko ma, uwan ni, pinasyon lang kayo si Minalon ni. Naksok na ka rin, ato min na kayang mga ma, uwan ni puwigigay lang mga ma. Taman pa siya kaya kindi nga, o nagkakalif swarta ka. Ina kimuksak to tayo na, nanuksak at tapayo ka ma. Tayo ma, kildoy pa yung mga ma. Tayo ko na, ipiutang ito kildigigiyak na nga ko. Tayo ma ko, ipiutang ako, takitilugay. Tulla ka talo ni, iba, tulla ka talo ni. Kimi, kaya ko tanak sa siyong umi, wayo, nakakta wayo umi mata, ipiutang ito kilwak talugay. Nupit ya, sigara yung ito ako umi ka ma. Kildoy na swakto ako wayo umi ka ma. If you talk to me, I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. If you talk to me, I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. Tikilak tu tikusik mana garung. Tak korok hasil nak tu tik. Kimi ikil juga kamu tinju. Kalau kisah kayak tu ngah tu kosik sama nukat itu alun alun jauh nana kalu tangan nak tu kosik kalau kama unyak taru le aksi macam nak cakap macam tu unyak tu ngah. Aye pama tikil tu jauh tu jenuh. Kipi kalau jauh tu ngah tikil jauh jauh tu kalu nak jauh tu tak boleh nana utah cium kalu tu. Lauk siapa yang muncul tadi matu akal tak? Unek kaya lagi tak? Unek kalau lauk siapa yang muncul? Yak kulau muncul siapa yang ada waktu kita buat apa mati kamu tinggi? Kalau siapa mati, tapi macam lauk siapa itu? Tama jatuh jatuh. Ni unek kaya serap paru kalau waktu mac, kini cuma ni lah. Unek kaya lauk siapa orang kita orang tahun ni sahilah. Kalau siapa ni mahu tahun ni sahmin. Tapi mah sokoi ilah itu unik kan ni sok nalar mereka kibitju akpan itu takak pajumat tapi ko kima kakuin yang alwi nama jutjangu ya orang semaju tak ko nahu jakpiku faniluku umi amin fangnal jak semua mati ko kibitju anga akal tauluni tanah jak akutimi akli alu alia alu tapi ko nak kaya kita alu, kaya macam tak tua alu, kaya kita nak tak semua ni muda nak kita alu, ok ya, kaya macam aku si maju alu ni, pernah si maju alu ni muda, kalau orang kata, ok ya alu kita alu ni, aku biar aku terus juga tak pernah sihat jatun, aku suka alu, asyik ya, aku biar kita macam fukta kaya alu, cukup lah alu. Tamau ngah nukar tertawa yang mati siwuningan ilau yang kalau yang usah saya kalau buat, bukanya awak nak tertawa kalau waktu ni, aku sak tertawa, tu kena nak tertawa waktu tak sih kau juga yang boleh kata, ni boleh itu yang kata tertawa tamau full lagi ngah tu yang nak tu, ni lihat ngah tu yang tu tamau nak kau sih kaya kalau, tapi ingat awak tertawa macam. Nakanya syuk tu aru allah, nana saya koru yak tu aru waktu tinggi. Ani gula ngata, kuker yak tu aru waktu maju orang kang ni waktu kecium. Dah yak, tama cuma ngau itu kau yak waktu limu, illa kuku jua karuan umi. Iku, umi waktu kami kape suruh pelai umi dia. Tanya kak teman, kucing itu ada apa kan itu orang apa isu nak tahu mak kak tan mangsa ni orang yang kang ni orang itu kucing itu ada dia masih lihat orang nak isi yang memang isu nak tahu mak ini aningan mangsa ni orang yang suka jauh yang mak kucing aku. Nak tu menyuruh nak tahu ia, tapi mak ikut aji pelajar itu orang mata tapi kahang ni untuk kecil masih dia lagi. Kau kejung itu awal ni mahu

kenyalah miksa ama tamat jela unika kayu majaka nak kenyak mengulak tak tak kat tanulak tak ada suku sulak itu malu tapi mereka taman kaluna kalulak semalak itu tak nanti sakit kanan kita peluan nak kalulak semalak di taman nununa awal tu nyuk Kalau betul itu semua luni nanti seksi util tu, awal tu nyepikol dia lelak semua taman nuna, mana lelak ikut tak tu lah, pikol dia lelak semua yo, awal tu nyepikol dia maksi utah aku luni, pikol dia lelak semua aku maja, sengi tu saja aku luni, awal tu kak, pikol dia lelak semua yo aku mak, sekat tak tu lelak semua aku maja. Unikah itu, teman nak sungguh kalau tu mah, cuma kau kiti tip saja siul liu dia, iu mereka kiti, satu orang nak pelik ni, kalau pelik mana, teman jatuh ya tu, sokong kita lagi ya, malah kata kainnya paling yang mereka mah, unik tu, awal tu kalau tu mah, awal yang itu awal kata, kalau orang kata mana. Allah itu nanti aku ini maksa aku itu memada ilu nanti kau ilu, tapi nanti tak kau. Waktu awal Allah itu jua awal kata jua orang kata Allah nanti kau nunggu sih makan nak tapa yang mana nunggu jua awal itu aku bilang nanti jua awal kau nak tapa yang mana awal itu tak kalah tak tinggal mana tak kuasa kau nang itu ilang tapi nanti walang maju taman. Belum ini zaman ni, tapi tu kat tengah. Unikah sekarang nak itu lupa mak. Unikah sekarang dari sini siang itu orang berada unikah sekarang ni. Unikah sekarang unikah tak, ini kerja waktu mak. Ini, tapi malah, kamu sekarang payu kembali. Tak bani, semua siulang semua lama kita tak ramai. Tapi macam tu, tapi bani angin juga kartu aja. Orang kahwin ni hati yang aku, semua sekolah lama. Tukar nak siul, ilmu apa juga tak kita tak ramai. Nampak ikut dulu tak. Ilu kau bicara mesti lu tak boleh kita tak ambil kan nak payung mereka tu kuyukur. Ufengal kau mat, mengutal kau mat, ilu kau nak siunnya kau mat, tu payung kita ulu dia takkan nak, kamu kau pergi belaka, utak kau pergi belaka tu fakap pergi dia, wajib dia, tu fakap pergi wajib dia mana sokong sokong tu dia mah, awak nak siul kau mat. Tapang kahit tulay alak si mayo kikuta onay lang tuta tapang ingin nakayong ikalang mayo nila na yung ikulit tapikan kahit tumi tili mo tapang kahit lawak tuko mo tapang tuwa yung kayong mayo ito tulang mo ito tulang yung mayo isaw mo tamang isa yung mayo ano ni siyempre yung tapang ni tapang isulay ano ni kaya yung kaya Allah tak nak sakau ya kat tempat ini atau kau itu pun tinggal aku ibu bapa itu tak. Tapi kan ini ulit tu kalau tu tik ulit tu kalau tu dah jatuh bawa nunggun tapan nak kalau kau sampai tu bayu pun ufeng aku tapan kau apa itu? Kau itu pun tak patut tak awak seorang kat tempat tu kau itu pun. Tak kosong kau yang lain kan? Istilah palau kata itu kalau tapi kan yang ingat saya kata tuan wayu juga siak tahu ini. Aku yang nampak kalau siak tahu ini. Uki aku awak orang kulu ya macam palau kata itu mesti tahu nangan. Taman ukel lebih dekat tu, kami cuma tahu luka
ilmu kau bagus ni ada.

0: Tanna unnu unikkaalo tuk. Kajusiga kalanneama anarnu panilu kikuttuarmiuk. Ui okanneapat ukaasaqniarpaqa kinulliuniartu. Sinnaksau tabaage qalunni aaqqittaubuktu. Tanna unikkaaria unikkaan kajusikkanneama panilu.
1: Pootaqulu taikasaartujaaqutsui. Aqlaatiaalui. Sing me out of Broadway, you reach to Akalang to the Arway Mutter. Tahun lalu itu saya ngani tamani ikalau kiri semua ni tamani ayam ada yang masak tu ada bayu negaranya hidup tu ada tahun nunggu tamang ngah kita terlebih cepat mah bahwe yang miksaan tahun nunggu taman negaranya suku jaya ada bayu ayam tu tamang kaitu saya Ifik siapa nak tahu nak tahu yang mana ya, amu mahu awal ni nak jual yang mana, ayi. Tapi mah isul nak, kalau kereta tu muka titu kalau nak tahu ayi malas satu ayi. Tapi mah, aku mah kita kulu ya kereta pun yang mana, mesti jual yang mana ayi, ayi dah lalu kalau ni fik jual ni kau ayi kalau suka itu kulu nak payu ni kau ayi kalau Tengah tertarik, tapi ko umur itu terlalu banyak kau terkang itu arai. Umang ko jadi arun atau bayi ni, umang ko jadi kuru itu kau bayu mama. Uming ko kuru ya terkang. Sangi jauh arun atau bayi muda nu kalau lu di akhir kuru ngaku tahu yuk kuru akhirin. Mak ko ingu bayu muda kasih bayu muda ko akhirin, akhirin itu nu ucap arai, ilang. Dan macam tu aja macam.

Also, ita ma ta isu mana waktu lugu mana tak sekat dalam memat taman isu mana kau mana paputa mana itu kat tahu ni balik tu ta isu mana ta ma itu berlaku semangnya tali isu mana.

Ekamana luahat taktu kama kama taiko ekiata soktau yagakti lugit ekiata soktau kauti luginila ukko ni kugin nutama nigla luarau tinna kusuli taya ma ukko juaru balok simang mata kauji manang mufui kumnagan nutama na taiko kama juin ekiata soktau yagakti malagam ikiyuktani tama on ikiyakti siya ayoktau balok simang mata ikiyuktani meto akamingila Kujuaru kataktu dilu, amaru nilai sukar waktu dilu, kuju diksa katua kami ayungit siap pada waktu mama uku ningit, dah cuma ni, time iklu bingar lutan, esok lagi beli ayo malam mereka tigo, nilai beli ane ngamal iklu, api beli ane ngalu mal iklu, ulu mili, pinya suara si ulah yuyumi, makgu ane gulat tu pinya suara si. Isi mali lawak si mang may yunga tayo si mani kanyak tuwalo lawak si mang manila yuman yung mataman na ilangam tapan nyo si maluta aw yaw ngwa lawak si mang matamakwa kibuk yung kakundang nangit kibuk yung liyaw li lawak si mang matakuk siya uluti umiak to kalwakto ni tapaka ilu sakta kalang mayo iman na ala isi malawak si mang may yunga tayo man na tapa isi mabalian ni ala kibuk tayo kwa aw lapag to ya Do patut iluk si sahul jumat tu, aku minta ku kata itu agak teraman. Isu mereka sebagai katiku, kau jadi gelar tu tiku teraman. Iluk cili orang gila, iluk megali orang ini itu agak sebagai lawat katiku. Mana butik iluk suliu kalau, tapi mana teraman. Kau perlihat ni ada kau teramak kuning, pihok mak tu ni, ini teramak kuning. Nadi utik kat tempat aku iluan kisut ini, teraman. Kau perlihat ni ada kau Apu tu jaru kat lama sama kuah kakangit mana yang takut lugu ni jangan yang keluar tu entah macam tu nak paman ilu syatah ni ada ribut lama mana kakangit ni mana yang tambah aku adik cuma pelajar ni agak tu ni amar tu tambah aku tu pi oku jual tu ina orang mata nikle sukti lugu tambah nak kemar bilu orang orang mana nikle tu pi tambah kuah Kecian itu sama kau ilu begait, dah esok mak berlia, jauh mama ini betul nikle berlia ni amal ilu gula. Ini dah betul betul tanah pukut, taman esok kau berhak pangan, taman nikle berlia ramai pet. Ini dah betul betul tanah dengan tapuk, taman aku ilu ani atau showut, nanti orang nak tu nyawang mada. Kecuali lima aja corlu, kacang anak saudok tu nih ilangan ini. Kacang nangin nak saurak tu nih, imai sih umat. Kecian nih, kacang nangin itu kalau nangin itu, taman dah atok si madlugu silamie katang nak. Kacang nangin sih umat waktu nih lah, kacang nangin nak kalau nangin itu, aneh tiul luni, taman dah kacang nangin nak kalau nangin itu, kacang nangin katang waktu nih. Isu mana ruang itu? Ina urut saurut tu ni lah. Kesian ni, kalau jauh sungguh berawat tak. Tapi mac, piusi lang memak kusi lah. Piusi ngebekan ngemat. Utak kecunya kau jauh luda. Pinya cuaca tak kau jauh ada kusi lah. Nama ngetua utik lugu. Pinya cuaca kalau ada ubat ini. Bekam macunya nak tali jauh sungguh berawat tak. I taman na time ay tuluang ng Manila time ay yung nangasong ulo kibot tao man na yung tay ko time ay yung palaw mata uvat ni time ay ta uva ko time ay yung sung ulo kumijo ko inna unang sao yung tigot kitong atin ni kitong aking itaruat ni ilo ni time na man aksimang ituat ilo ko time pinaswag at tuagot ta ukakto talo pinaswag ako yung walang ngayat Sila nama ngetuar tidur, piu majuar over waktu, kanu tu inya, kikang ngetuar over waktu tu ni, piu sila memalih, emaju ngetuar waktu. Tapi mana utai makan nak ter, ni arah memanu kanjang sawat terlu ni tu, nama ada okey siapa dia ni gani, kesian ni si, utak kecil kata utak kanu ingit ciamat, ni ilahnya kundang nakar waktu tu ni, nak kisah kecil kundang nakar waktu, terima kuning. Kanu cari kerja ngetut, pelajar ku pelajar nak mengerti ku lekau.

0: Tähän merkillä tingit tilluget visatti tärkama. Kaume jakatäätnä ingi usille ottilluko. Tikuat täällä osema kamiikkoa. Pitää erla osema jängen pigini ja kuluttaminen rilluni usunoub. Pigi jau vittjordni jättu sunoub. Ilak teema. Tähäväni sanikin luo mikkää, kun mä liikäli otti ulaatti minnerua nekalaalan mimmata. Tänellä sivulotti ulos, ilan malikalli otti ulos, me joukalla tänne on kakvi tänne juungutillu, nokkala otti mammat. Teemalla maumati maanna, taavani hatsans beimi, nekoakisau juuk, takkuvalu kisimme pitjuti kattu, niin nekoakisau mangaatik, ippasaulakot, apersortaukunnella ongatik, takkuva Jason ekalok ammalo, nukkeja salaa, tusakin allavun.
1: Okay, Jason, ikalurunga ni water di umasilurunga tamani sani kilomit tekununga wani ni ga chale her yunit wani harma chami pirunna ni ni wa tamani akuni katimariul merama ukuta do go bangani artic corporate sakuni tema harma chamata pirunna ni ni wa takununga bolora hatlurunga inunut takununga diminut takwa Dukisya ka sa sa isang malo tingit, pivala kaya tuwilo noon na liyong tiyano, pivala kaya kaning ay haurus siya halo kaya takwa, tema dukisya ka ta ikarudu siya halo takwa ni nga, pivala kaya ka sa akong narang ato nga, ni kata ko lang sa akong malikalo timot, pula ka hatlo rin nga takwa nang inunod, amalo, takwa nang atiminod, pula kaya hakaning inakalot sa nga, takwa dukisya siya halo kaya, Sana kilo abi kalau ni ni, tu kita cek yang walau tak, dema, tu kita hari tu aku tetak ku, kata mau dia kali, nunelio macam apa kalau kaya kasua, undang orang orang tengah utuh kalau nga.
2: Nukar salah, ibu cina kita cek yang mau di, dia rap takkan, teman ini nunelio cina sana kilo ni, ibu ni tu sama orang nga, kanu kalau nunelio cina nutami. Atu tihago mga pisi nilo ako sa unya makasira po amit madira di tiyun ayun ni pinasutunit tapo ni nga ibisa rap kalu ti pagkaro piligin din suglo din ni malo ano ti na pinag sa orap jo inong ni pinasutunit tamani pinasutunit yung nga kalu ama kikita katangin at sa katarako at halunan pisimar ni Inung ni pinasok to ni takun mo ni alay-alay taka ang silin ni pinasok ni sa rakusutit si

0: un lacco si bisi ku ta tu mi pi vendeni no wen ha jano tu pana ta ni nga $500 million rato ku mi si mi tu lu te ku ma ku te le be te ha lu ni a te ma ta na a ku ni ai ba to ha ta si ma jo ma na le ki se ni a ta ko isu ma ge jau balle ni nga ka ju si balle jo a ma lu ki se ni ta man na a tok ta a tu isu ma ne ne ge jang ni a ba ti mi isu ma lu ti ge jang
1: isu ma na ge ta ti ge jum na nga ta man na nu na tu mi ta ka ka su tu ge bi u ne a tu mi inu mu
0: Patana panatu maligalu tinga Johnny Mike tema katana kuga luksimitau gumatilugu tako isu malu te haptu tana on nangangani tu halut kiseni Mike tema halau mejo tamana tu sago menatu ngitu asi baktinu te halle atinu amalo illa wala haptu no khani ke jani
1: kuma e halau haptu ne umat aukannilme amalo Tasun me kum aku sahaja ini, kalau tak hasil malah topan yang akan melimpi, tapi kuno ini untuk pilihan malu luni.
0: Kita ni ini kata juga tiga ini tema, nama nak tahu hasil macam atau ilah kita jatuh apa timing, tema ada aku ikat jatuh kalau waktu tiga simit cekujil luti. Amalu tahu kanu nabo apa tulah kerja kau kata macam ini nuk tahu lah tu ilagi jangan hati mah tak kau hati lu tahu gaya kaga zaman kewai nalu nasi lah tu hati mah tu ini kan lagi kerja tu ini asyik waktu ini neng kesini kewai kuno nama ni kau tiga jauh tu nuk cakap di corporation angin jokang Harry Flaherty Okalau tu, tapi mago kau risak pada yang nak tu itu, nak hantu juga tu, nak kerja mana?
2: Tanah tak kuat, majungi timi yang ilurni, tutu ilurni, halung ilurni, tak mahu juga lagi tu, kisah halang mana, taman nununga.
0: Tapi mata kuat sih nganggu, sih kata kerja yang ini reuni hantu itu, tak kuat lu akhirnya kupan hantu itu. Dan aku gue kulit nalau ngendengin ni sana jauh sih kajak tu. Ilulimi tak kuah uksualu tahun ni lagi kelar ni ngaking apa kaya si malam majunat sih ngujalar ni amunun nuna buka bama kusita meulau tu mite kelangan ngai lau kalau mata kisah ni gue king apa ukam mata nuna buka bama kun 80,000 liters ame aku hand ngai jauh uksualu tu inami Amalu nama ni yang ni reutuin ilulimi hamalaku Allah tinggal John Ivy ilulimi ini time apa kerja macam ini memi perlu aku jadi kena lu tahu tik imak tahu tilo atau tahu ni nak tahu ni amata makau ni gua kat tahu jo malikalih tigo gua malu ti Hudson Bay mon dan ni gua kat tahu mijo nukaja salah dan sani kilowami perusahaan si maju hamba ilu lagi kungin kanai jadi uluni tapi mampi mereka itu nampangnya ada ngaco innai dekat jauh tahu gaya hamingin amalu ingat kaje ulangnya
3: siapa yang tidak tak inu magi pilok ini ingat kau ini inu nutuang dengan rumilo tidak soal ini ini saya ini sulu lirin mimit pagkakot lirin mimit lo ang malo sanan mimit sunat yun na nunakad mimit ikaw siya mata pinasot ti kaluta
0: tanay lata ko nga lani ko kaya halakala ko maligalaw ti ulaw to dani o kakbik nukalaw si mamat taban niya kagujo ni ko

0: dawn, teko non kur im tauti tem ilun atsnel tenam tem lo shum to ammal pin so ostma khar ga sat swim khanil manga hatam to manga khar ga sag na so pin so ostma tem lo tar
1: tamanna akaung itto alo vakkeva akone roto kawi sakta kara kakattang mata illuno kartorlaung itillugissuri
0: Banna is in the room in the permit, permitting a tin. It hung in on me. I couldn't get a lot of chairs over in the town marine. Gave it in as a lot of town man or hacked tires or in the town marine, knock at home with the middle in the room. Banna. The class was thunder would let to hang you can learn them like a standing in. Non korom tagautin tagaul maang peerto yaat lam ten tagautal waamun tasewul tan tagaul ningin samat ta tangam ta tay kan illumi abitlo gel imat sialo tagautallo sulu learno samona kokku avunga tasewul mo kuvertango to lo aurakko kisano kuvertto par Sulu lalu hok semal top hamut kelamu bawah tangan untuk semua kuyar ni temeling umi.
1: Abis siun nak silat tu tak umi emat siapa milo?
0: Tak kor san tena ilu emat siapa tu? San sema alam imami salam saya tu nipita halun tak kor alto valet lights halun. Contract dalam mengata hari latar seorang bukio Allah semar Allah ngot semar galang tak kau bila itu semar mata tinggal bicar hanya dengan lamangan.
1: Agaku latar mempikir tu gaya ngot tu.
0: Aku latar bila pikir tolong gaya ngot tu dan tinggal bicar semar angin sama pun tinggal bingu. Time itu saya nak khawatir bingu tinggal bingu. Kesan di emailing la anda itu, dan pinggo itu khawatir pula, katamatin nak taruh mata, pakau tingin, emak tua tingin sunnu mangan, katamatin nak taruh mata, ikan datu ame, tamu misa, atu dollar mata, pakau tingin tu, ikan datu mata, dan mula tinggal solat tu, dan emak hau tinggal pakau tinggal, ilikut lugut. Kuasa punya elikut lugu tengah kau ingat elikomit lugu time dengan kat makan lomel elikut sel.
1: Kita ni lita ku kat makan lomel ikikan non dapat atu tiga yang mata.
0: Ikikan tu punya top atu tiga yang mata. Nalai angai kau tu punya top tengah beloni kakai tengen beloni kuasa beloni dan time dengan.
2: And it's a Nicky Lomi Mayu Giyanga Jani Apakak. That's my CBC Caitlin Jones Apasukun Halong Mago. Then Uigunga Kaupat Tusasso Lomi Yung.

0: engilang nikmat, ingia nikmat, ingir bigilaurak pelihiman na. Utukka dua rupik cuma angia di cakia di kumniku syaliku kibicipi upama kai mele dunigutan dego itu aru ukaduk sumi katuminga ukamina tuwa takasak kai mele dunigu kau aksisi aru nigu tigur duniu dan dego iliab dikudu pikir aksune ulek sitjuni dan dego itu Jua rumah dikah nikah waktu si adun tigur dunia, kamu mengutan ujah kami tu, dan untuk karu madik sini, kecikkan itu tu saksi orang orang waktu tu, saya mengukir kecikkan itu saksi orang waktu tu, sunah bego, untuk yang perlihat tu tapau, saya mesti tanya itu adun tak sah juga siapa dorong kamu nak sah dorong dunia angin nak sah dorong dunia itu dan ilah dikurung mungkin nak sah dorong kamu masih kurung siunya ni semasa mengurugkan orang ni amma kuat dari mata depan singgung ni ada kata kami aku pasti baku ni tunggu jok si baku ni tahu tu siapa siapa dari melayu dan dikurung Ningi urdu nigo kuru aru nigo tigurdu nigo tapau ngatai manatau ilia kuru marik suni urdu gengo nikutau o tai matai tai manau e takua urdu geng tapakua yadu naikuta kataktu winyung matai lang mana suri la aturau chu katu atu seo manin nikta aturau chu kataktu it uu nakisiani Untuk yang ingin saya yang mata umum sesenyum dikubu, saya mukut tadi lepas dia nujar dikubu dan ingin saya dengan saya menyayat nama kuti yang sudah untuk yang dan saya menyayat mata tanya nuju tak tak mung mata panik kuli dua perutnya untuk yang ada kaki tahu yang nuju itu tak cuma tutur tu nak jumpa ngeta nubuah. Kuangannya yang sunyi tapi punya udang perlihat dunia itu terjui nampak perlihat ketang mata udang perlihat itu mana kan nangit dia pada rawul aku ni udang perlihat ni ngamari kiu nampak perlihat kami tan nujui tok tepingnya negi uang tak nuwa kuangannya sunyi tepingnya tak jauh nampak tepingnya tak kagutik kunujui tok saya mukut tapping dari tempat ikuti lagu kata si magitun ini. Ia tempat gua untuk yang kan itu punya tempat ikuti kata si mengmata. Tempat gua tempat itu tempat gua mungkin kalau waktu lagi am okarugai zaman tempat gua okarugai. Tapi gua ini sibuk sibuk. Wang nami pikjua tak tu nadung mata wang nak tana. Sengi juarung mapigiaga ngami, sengi ngapang ano kilimani iman, ano kakaroro ni pingitiw galwa. Supisiktaw ni nga sengi juo ni nga tayo maitiw. So kay maroon ni taba, kadlikatektuarugo ni, wang niyadatiyaktuarugo ni, tawang anuwujaro. Pihak perdiaru dunia kadlikatakaw yuk tanah tawang supi perdiaru ni uang nao. Sada gijum nang ming malu dan pilihwa tagayaw yuk jauh yuk ni uang ni sengi yun ni ngano iman ano kak juak karung ni juga lo kisian sengi waru ni ngano dan nikle suun nak suun ni lo daiman amma takwa uang ni uki tauk daiman na takwa ruti takti ligu baru ni kakuktua ruti ligu iman kami takti maduni hinyuk siuti ni kami kisi maduni Sikituku garwa, ilakin muksa katakong niya katari, sikituku garwa, isikatakwa, taununga, manakamon, uniyaktitiyo yaksugit, sanaktitsugit, tamakwa, wang niyukibin niya ikping natiang mata, maungakkan naktay maisikat, takwa, narunay ko tagadlugit, wang niyukitaykwa ikpigitlugit, maungakkan naktay maatwila, kanibak ko tinang miyawaruk,
1: Eh, ukwa

suma bara garwa manga amma lugu sugu sikuru sugu sinila ketunga kau pada ruma nuk sugu ya sukat telak bunga san san nati na suk pagluwi ketunga ka unigo kilug luguruk kalu alugin sugu sigo anu kangi pilinga guru yak suti takusunak tuarung mata unigo kilug

0: အတွေ့နော်လေတော့ပြပလဲလေကိုမျိုးစကဘဒီမကီ
1: အာတမနီအောက်ပလို့အာပြပလဲရပြပလဲလေပါလို့မရှိတာအမ်အိုနီကကဲနာပစ်ပုံပြပလဲလေဘစ်ချာနာလီယူနာလီယူစီမယူရက်မတ်အိုက်ပငန်နီမီ22စစ်တီရီရှုနာလီရှုနာနာအကင်းi nuk kito kina uso un ni mga September nalo le katak ko nga paunga le gabi un ni ma ulukot tama nga people there ni amiso ng ito galo ni unika kay napi lang people there di alam ang kalo sila niya hakein siya ma sila bo tawag si taktupalo hat naman pinagani upiat sa palya sa megami ano kito sa nagbalya sa nilo nilakat sa sinmi sa nilo unno kami tay may tu mayo ane nato po yung hatta to galo sumasok to hangin to ako ni sukuloy na to alo nginak sa ula galo medyo ko ako ni gala sukuloy na lao kata taan na takhi kita kangole kata ko suguyo hatta lao yu gata suguyo kunna ilang ayo yaga lao kami suguyo ina limaksami kutuku ina lao chunle kuli ma hatta lao mata mayoktu ni resu on mata tatsi mata kiupigia ni galangani tabung aki tinot mayoktu yusu on mata amisi tamani hanituit tamani lukutini au paloi luaniko tan na ringa o joko nga kukin migatte wi haluk pina mano mayo aktio so mayo tune hauri nagala unnait kutu jo agalo hattalo mat kukitu sangua hattalo mata kuli magala o yaktui ikari eli galani mahaigi aku satsuung gata kutu tolo hattalo kui suvalitsiuga soare menaluna galammagitsutik aana kiapillivik aana pillyka suvaliusungumme matatappikane kuuttine aippangane ungallingani takuga sokattala yakhasaga sokattala oyugalo meyunga kuuttu

tusa exit ublume to hakhaone revo ublume hilatsawo tamane kangyaklinerme hilatsawo tsedo kaupo ublume September 22 marwango tilugo ukallati ubunga sama akos time ublume tusa exit ni to hane aftugo hidalagilunga kibandame amma kitangme unik amma tau tamani kangyakhlener me tau xeine kiballe trade show mona rafta o yqamlu natu tako niwe ka kalokitu hana jini hana hima juni niwe khali tu hak wegi gana kabut tu haku minatu amma tau tu hak na yagimlu ta kiballe unik amma ilagilau tabu umlamai tu hak kau na magmat Tunggu hut saya kecil tu saya eksep tu hak kau nak mesti lugu.

0: I la tai ma mana tuharer ne alik tugut tai kani agni ko ego arena unerak tau yumi pingu arbik ta hami katihimak mata takwa kibalang mi tau si titsi ikut ajigi ngitu tiki himayut amihut amma tamani niwe kaka lokisu tihana yaminik Okalogi kakate kalau kama innaulik tumik John Taddy kakak tuhak bagi lau lebut hibulak pahami. Takwa New Week kaga jati hana waktu di hunok mengata ukakun nakubin.
1: Takwa kudiri kudiri itu inang nakudiri nak tahu.

0: Так, Питокари, и да, одни дела он не оставил, а тут одни не оставил, какие чанна сюри, там она одни для горюнга, там она ру, а сегодня вояк та манна уна идут с ней рисую, а мы уна рисовали на яхта идут туриадуши, има халек палия дуксу.
1: Тайма перулауре вет ну тараутил лути куллерно.
0: Тайко ну тараутил дума тайсума ана тема ума тута ана ана гелокта тана тута ура ума куллиан ура ухима тама кидо хвакту варва. Уна тама актуа леннегаку ура ухима юма. Tuta, bila anak-anak ni tak elok tak ada nak tuta, anak-anak tiada lawa. Tiga hari kita awak.
1: Nak lagi jauh lawa kau putih.
0: Iyo, kau yang mak kurwa lawa mak, kau yang mengitu kita, kau yang mahu lawa kita mak kurwa.
1: Tapi mak kuli aji geng isutik ilangi angin kau bluti ilangi min mikisutik ilangi mikikanek sutik. Atau yang hana ne aku bi kanu aku ni utigi jo hana napa
0: tak ku aji ngi meng mara sici ngi ilangi pikir ngi nak sauta mata aku ni nak sauta sauti uku siksa te mak gue nak kulo kok tu gurat tamane uku siksa te hangi nyata piye jo hangi te nang mat uku siksa mi pikir mi gak li chan tiga aku kulo gurat uku siksa te mak gue ilangi li sici yuara mat amma angin mak sini uyang asyukju ilangi kibangin nak kipu uyang arwaka kisiane kangat tak tidur tiara kama teman teman angin ilangi tak aku angin nak sini kacat tak angin yoguru nak tidur
1: tak aku aji ungit suci gagla kalau kak mata nakit uyang ni nakit kulilerotikane Tiki hai blutin luba nakit lepi bakpit.
0: Kini katak tunga takwa nakat tiga rumi nak tuni temakwa granat guna aktau katak tut nakat tiga nak sama kisiani diamond blade but nakat saya nakat tiga ma asianu kiblik kanangi mata taima taikwa ukusik set akit tukuru garuat tamani ukusik seni pitari garuat Pihaknya yang kau nak.
1: Alia negi ujar piu kulilah tak sulit.
0: Nada orang ni maksudnya isu maksa siapa yang maksudnya biar nak timpat dia maksudnya saya nak kata tak. Ia ni tu nusik siapa yang angkat piu kata itu ilang ni nusik siapa yang saya nak angkat sekumit terangat nama lupa kata.
1: Hana lek kami ngekau gavit, hana julek kami ngekau gavit.
0: Ia, sana kami itu, sana tutuk piungwat orang sana sekarang agi yang mikut dia orang cuma aku sekarang ngat pergi aku dia yang nak semua sama kurang siti unik sana kat terkau.
1: Macam saut saya mak mata jigi ngisuti glu ukuali. Kunau mengata, kau hegejem nangup mitau.
0: Tak ku, ikku, tak ku tahu mitau. Kili ku tahu ni atau ilang sirdlegi jau, sama kau tesis jau tahu maksori. Tapi mak, saya mikir sih tahu, tapi mak Google waktu zaman ni, saya mikir sih nak suri, kau jorok saya mikir mak, saya mikir. Pihak garuak mana ik sahmi undang mat ajaran makum pita dewa garuak sahmi security.
1: Tama ku ilit sebal nak sunilu takukan ni cemak mata iglu gijau june kami gajuk june isu amel ku mata taku inu kulengit.
0: Taku tama taku ilangit taku yang cemak tetek kata tu ilangit. Kata mayak, kata mana yang ada, ikit cita-cita.

0: Kiritaiban Natama, Ilangit, Mikinak Sau, Ilangit, Angi Yuarung, Taikum Katamana Tilu, Tigumia, Omaratang, Okumaitu Arumata, Aqua, Makua Mikiyat, Mikiyat, Mikinak Saitakua, Tuning Kulderion Arto, Ridu Tusakporoktu, Taiko Tuniarit, Japaro Karagno, Ilahurita Karanavata. Nik Paksutik Unwa Tanya Itagwane Ik Japaru at Iduan Ikuma Maksu Taimanago Nanga Unak Paktur Unak Paroksu Nanga Kidero Kauroktu Puyo Yakami Tan Kodnitagu Ubigiaktu
1: Atata
0: Atata Koktu Yanin Natsiriakami o karuarlo netter netter paroxu da taika tshamayamni kide khornaq kit nang kile gor qarnaq ta paroxu unni ko holliara mutayman tamakwa khud mekinix set khud tuner ne qayna shoyum tanarga
1: ila kujanna milik pagit apiring itam negluni pokawik kakakanner nerobit
0: Tamakwa Ukuishanik, Piaman Nakatu, Kishani, Mana Pedro Hangi Matamani, Ukuishata, Manasatura, Sanadek, Idinia Tikoyora, Tamakwa City, Diamond Murkishani, Amishoni, Akitu, Idinia, Akitu Mark, Nama, Kaiva Takwa, Kaiva to Maria, Atakatataka. Agi atlang me aso kwatang in nama kapya naga idu makuru aktunu in nau naksanu namaktu inya tiu nakanu aktu kisiani like ukusik sani pilgi yumana aktu ukusik atah ni matama
1: ilang taima ilang nitau ilin na aktu kagiba ilik nulu ba pi YouTube.
0: Hey man, we used to attack Yaka, yeah, setting what to make, tell you what about the home of the Puyotia, Tokushan, Nedaka Taramarone, Ilanaka Puyuramiko, and the last to do, she let me kiss you and Pedera Taram, Manasagua, Ikir Naksido, but now she let me kiss you, Tako, and I do Gilmut, who it, and Neil Karnadok to our own, but Puyoyo, take quarrel. Atau kalau waktu itu ikan mau patuk temang nak turik, isu ada waktu ni. So time ni ni kuan, tena juga kerah. Makwari ulur rokeh lo, ama panar rokeh sunai ayung kita kerah ikan sana silam ya silam yang itu. Tama kau kisian itu wanita tena juga kita. Uktura uktima garu aktuma medio kaktua rogmi taina oksautiga medio taura medio taura taura tama idua mama eta jeme ari dama taina tai sangi do anda ma medio kaktua sila mo uktima yua sila mo kaktua rogaru kuyua kisiane taina oksautiga yaga medio kamma rogma Ami sunyi bertawa dek dua orang mata. Kau yang nama itu makanya royong. Ama ikhbi kau yang nama ikhbi.
1: Ila kamna John, tadi kakak tuha hak pabut. Nipim tuha lau kalu tak tuha kena kena tu gun.

ilak mana ilak ilak tabut tu hak kau gerne lak mik malle tamna tu hak mereka nak mizok.

0: Damnali, sallag me utau lau khimajok. Mikit tok berus. Tuha gyak na elak meja bulli.
1: Kulium inuk inik tang ita ko. Kipai lang New York to the show. Emang maluak ini. Kalau waktu nang malu makluak aluk tu yang itu. Emon. Tak aku kulium inik tang makit makit New York to the. Anak ke mati agak kerak negri, mandu si cuang yang makin cantai mana, anak ke mati yang agak tua orang mana aku tu, mandu si lekat tak tua orang mana, angin iklu, iklu rata angin jodai kuah, tapi mana pilih tak kamera.
2: Angulak pergi, ini sudah iklu iklu ni tidur.
1: Jokai nak tua orang tu mana, tapi mengaluk tak aku tu, mai iklu iklu mengin nak tua orang tu kan, tanah rumah ni mai belum, nuta kau orang tu iklu mengin nak tu neng, tapi mengaku aku tu mana, iklu tu tak kalah orang itu, ineng mai iklu tu alik tak kalah orang itu, tapi mutu ang, ni waktu ni pelak tu jodak aku orang nak aku tu, tapi iklu tu hang tu tulok semua, iklu aku tengah nak kisah ni waktu kon, ini pengen aku tak kalah aku semang itu. Tapi mana mana saya kudu kisah ini ulat tidur iklu kak pali cak tu iklu ni kau makan enga sekiu agung ni.
3: Teriakan aksi
1: kata lagu tu aku ini makan aksi pertama ni ulat angkak kay teriakan aksi ulat pagi tu aku ulat tadi aku teriakan aksi kau aksi tu ilau kata ini lagu aku teriakan aksi tu upeng aksi lagangan ikir makan lagangan mungkin yang ia lekai nak pala aksi magata. Ni kisah nanti ya kaki lakukan juga kaki jono kaki sama jono dulu nanti nanti saya mengaku lihat tak pernah terdah tapi mana pernah terlalu sama kata, tapi kami kisah yang nak kisah yang sali berlian mata mana ipo macam mana pikir hari sekarang lalu kisah yang pernah terting ama 15 orang angan pihak pernah terting tapi mana dalam mata mana tu kan yang asyik tukang neng man kan yang mengata kau yang berlaku nak teka. Kisahnya ilinya titil dengan terikat yang asyik titik, nukapi ala kurung nita ikunenga. Terikat yang agak takut kalau keluar, lau agak takut kap kulit nak kurung nemu kiyahang muda. Nikit tak titik, ait tak siyak angam ejok, mukiyah tak waktu nanti, ait tak siyok tanam mukiyah tak waktu nanti mana ada muda takikwa. Terikat yang agak takut itu hilangin, tuktunun. Kita tak tahu kata suara muda, terikannya agak tertiang muda. Tuk-tuk ada waktu ada muda, nama kia hak bergejangan, terikannya agak sibuk bergejangan. Terikannya ada uga luang. Terikannya agak bercakap tuin nak yak tu uga luang. Tapi mula, kuk-tuk ada tidur uga luang, kengok-kengok kuk ada tidur uga. Kuk-tuk itu kita kaya tukulung muda. Laung muda, mana, kengok ada waktu ada uga luang, kengok. Tikir saya hendak cari orang masalah yang hukjung nih. Kanggul jom makan orang mana nuna pun, tetap makanung nih. Iman itu pada masalah nih. Kita makan kanggul orang orang itu kokat terang mata iman itu tak kayu mak. Aktif ini juga kanggul nih. Kanggul orang, kami suruh agak orang mereka kanggul itu kanan nih. Nuna tu nih. Tetap masalah kanggul orang. Kami sungguh waktu orang mana hukjung itu cuma nih. Kami suruh nak tahu, ialah kami suruh jalan waktu kalan mana. Tak aku cakap dah aku nak tu tidur ni saya main dengan mata.
2: Awalnya jika tang ni ini terikan yang siapa?
1: Terikan yang siapa? Awalnya jika
2: ila awalnya jika lihat dulu ti terikan yang siapa yang nak pan?
1: Ini saya mengalih mangal. Awalnya jika lihat kau ini langsung terikan yang siapa yang nak terlibat? Terikan yang kisah nak kekak tu tu lah mata kisah ni kekak tu kalau ngemal. Nono aku lihat dulu ni kekang ikut alam yang mata aku ni. Hiburan yang aku kai, aku kalau semua kerana nak sotik, cari cara kalau semua nak sotik juga doang. Aku kalau nak semua lelak mengmata, aku ni ada aku kangen siu yak sotik. Ama, nuta kalau tu lelak utakan nama, aku kalau dalam mata 25 dalam kalau mata, ane macam tu kejun lelak macam mana naga, terikannya kangen tu alam mengman. Hukio, tama itu terikannya kangen nak orang itu kalau man. Terikannya harus personal yo. Terikannya harus nanti amai personal yo. Tapi mana emang ukiran hilang ini. Nuna boleh jadikan lah. Mana lagi yang hanya ikhlas pun nuna makai alat mana. Ima kali. Nau kuterikannya harus tu nak orang nak kaktuk saja. Nuna makai alat kami. Taman. Kau yang mengenak. Kau taman ini lakukan mengenama. Taman ini lakukan macam. Taman

0: Me utanon kaiji mai jau tin nang yari ugoro. Tadi kan yakan gila kanga nauku pita kang na kaga yaga kanga ning imma ka kaiji mai jau tin nang yari ugoro. Taman na nun nam magi kan nale pita kago ne kanga mita mang migla ada pita kago ne cungum man.
1: Kanok le aki kalau pa.
0: Aki kalau sima yuta sima ni tadi kan yakulo. Aki lula ngulo lalu sotai besari ita ala ngulo lalu sima mata tadi kan yakata usen. Ida ane lo aki kapal auto kalau 15 dolar kalau paksa deglo 10 dolar kapal lek paksa deglo 8 dolar kalau paksa deglo adi geng itu nak aki kapal auto mung mata 15 dolar ngurang am aki tujuh tu kalau jual kapal auto koran 20 dolar yo ni kau yang laksa malah mungkin nama kisah ni tak ikut angkatan kerana tu terikat ni aku akan kerana tu alam kita mungkin nak tak kalau kerana tu kalau angkatan kalau itu tak ikut ada emak aki tu nak tak kapal auto mata Tuan tu jalan kat sana, aku semua jauh tayar mata ikhwa. Kena tu angin cakap macam macam apa? Ni tayar ikhwa. Ikhwa ala kalau teringat aku tengok tadi gini tengen. Muka kayok la kayam. Belang la kaya.
1: Apa lu jual kaya?
0: Apa lu ngerti tu? Kena makan ngerti tu dulu. Kena ngerti tu dulu. Tayar mana itu tayar ikhwa. Upin nak cang orang orang, lo kau lo siapa lo kat tak lo ditunung eh, nangis kan nak lo waktu ni, kaki kat tak tu ada kok tu naik kuah, kau kan ni naru kan nangis mata, okey kat tak kau kan nak kau lo ting, upin nak cang orang orang, tak pernah ditunung, kau lo kau juga kat tak tu ada kuah, tapi kan ya kau lihat kau nggak cang kau ting, kaki tu nak cang orang tak tu kau lo waktu tu mata naik kuah.
1: So nanti gliniu kita lo kau sih,
0: ha?
1: Sunan ini nyewek telok pesita kuno ngati regane
0: ana nyewek tening company kuno nyewek tekaina lok tu hatem be nyewek tekaina lok tu mako amana nyewek tu yutu sama la ngene tigulon ne tai ko nyewek tikit hatem be ko nyewek titu ala lok tu ati ani nyewek tekaja ala ngatu
1: sunan ini nyewek telok pesi tirigane ana
0: kama kuno nga tipa ani glo tini glo para wanglo Siung ayak tu lumayan lah. Saya kalau kisah siung ayak tu kalau Malaysia ingin nak kakulau siung aksuting. Siung ayak tu lu nak bertipak lu. Saku alu ani wido akpalau tengah siang ini wido aku nalarungin berkina ya aku nalarungin nama. Tapi kan ayak si mana tu lekang nama. Kapten anu kan iklu. Ni wido siung akpalau tu kaluan. Kaku tikuk kisah ni. Tipak lu tak bertilu. Saku alu agalu. Piau lu waktu alu lama. Falau agalu kaluan. Jauh lalu timit lalu falau kami lalu falak tanah tolong mayo. Malaysia ngulang mayo lalu siapa nengah gusio kau yak tu kalau masih kau yak Malaysia ikhsin nak tahu lalu siapa kau yak tu nang berkat tali lalu mungut. Ida ane lalu siapa kau yak tu lalu ngulukang siapa kau yak tu kan kita tu mau jalan paksa di tu pakar waktu.
1: Makole hilang ilu umiak tak falau mayo tiri gane angin nenno.
0: Umiak tak tahu ni ubertin tak kuah. Ni ubertin kalau tidak kuah. Tapi kalau aku bang niak tu hasil juga, aku bang niak tu ni juga tu ni tu siapa kata tu nak tu ni orang mung mata aku bang miliona tak aku kata aku bang tu loan ni, hima tu ni tu siapa tu nak kata tu ni orang mata ni juga orang ingat juga, tapi mana umi kata kata tu ni orang tu siapa ni tu ni, aku ada kau yang dapat aku bang niak orang hasil juga ni juga dapat tak tu dikle, tu dia ni anu, ni juga ada dapat tak tu kan umi kata kata orang tu. Terikannya kerangan, terikannya ni biar tu kakilak tu, terikannya ni. Tapi mana tak kata lau. Tapi mana umi tak pernah terikannya ingin nang nak kerja ni.
1: Ami soalan tu.
0: Ami sekolah dah kata tu kait terikannya na. Aku tu jual kat tempat tu. Tahan ada tu lek tu, cakap kalau semang mana. Ami sekolah kapsial orang pergi terikannya. Ami soalan yuk soalan pun. Ni biar kalau semang kalau kata tu siapa dulu logo tahan nak apa. Kingol dia dulu ni biar yang ada tebutan, ada tak kucing ni pijau ngak tu ni curi lagi, tu ni jodoh ngak tu buat aku ngah. Takut ak ni biar tiga orang itu aku ngah. Ak pemu ini ngak tu dik fuah caw sekalak tu ni tanya apa kata, tanya curi lagi tu caw sih ngoblo ni. Ak itu jual orang dah, yo jual dah waktu mahu fuah caw sih orang mon. Ak ini ane dah mahu kalau okey kata caw sih tanya. Kalau ni dah mesti kata, kata je orang muda mesti kata. Kalau ni kulo, ak ini ane dah waktu mahu fuah caw sih kulo kalau. Hamaran tu lek, akhirnya kau tiga lalu tengen nang, tu saya situ nak ulung. Tapi kalau kita lalu kurang nama, kalau akhir tu tiga jam, akhir tu tiga nama mengata, awalnya jengen nama, ubah lu katian darah kan lepan, ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣು ಪಲ್ಲುಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಇತ್ತು.

0: Napakaya puy ko ako. Makulo araw ka ma.
1: Kina kule kaya katle ako palaw pa kan kanwa ko niyo tigi yao laksi mo palaw pa.
0: Aw laksi magulo yao katle araw tigo ilan na ano ka ang nakto ko ila ang una siya suting ang una siya suting ilan na buwan niyo kung ano ano ka ang nakangan ilan na buwan niyo tuin na lang ilan na kung ano tayo man lajiging yung ulo yao tama laksi magtalo tigo ang ibig siya suting Kerjanya aksiok sutalo huki ukur, fiksi kayu kangan. Aku nak kalau aku laksima waktuta, ama awak ya ko, anu kayu kangan. Aku ni aku kalau aku laksima waktuta, anu kekat, anu kalau aku tengik kangan. Kalau macam kalau tak pakai lontai mana lebih untuk kalau tu. Anu kami, sila kami, isim tak kalah taro, tak sih ani, isim tak kalah ngan tigo. Tapi macam sila tu aku tak buat, isim tak tu aku. Isim tak kalah ngan mana.
1: Manali tiriganex yo khatterunex tilugi sunali ke asio yibitigo man tiriganex yo khatterunex tilugi sunami asio yibita
0: tiriganex yo khatterunex tugul sunami ke asio yigalo akpita sunakal lagol me koktok sunal lata me asio yig mangata awla yurne tu kisiane kina ya ta khatterun mata chordo aksion nangin nasta ora tu ya tomanna Kina jak sayon na rasul kina, ak sama ko kina jak saning, ak to nangin nak sa to ambaro. Nikai tok ti tawo na rasul gawa makkuno. Tay man na ak so nangin nak tawo yo man na ugalwa. Kisian ni na ta pata tay man nangin nang nang itok lo nak pan. Kapya na yok sila tuk sa yo. Inen na Nuna tanga tang ningin tai man nai gelau kakkal walu ne gapa manek ko tukile angen nak teme inge kayun nang mata tukile tai man ajing an inge kayun ne tu bene upata kina jak sedu dik tak tang el dik le lang ayo sak lale la ga suga yak ke lang ammaro akso nalo anak saula ko sune uba gulle inuk tigu uba gune la sibul lak tigu Nang menew mana surau te nikimun, nikid lataan nikinun. Kablan na nikigin ngitanginun. Tamakkuna ngare u majutakal lataala gapta. Makwari manna, kablan na nikingan ikisane ilangi u majutakal sutik. Anguna suya isan lukhaji matya unni lak sutik. Kanukki apikattara alakara mangata, nalu naklakto. Taiman naingin nang niakpa, maan nao yutu nikaitok titi yun nang niakpata. Kuak sang nak yang itu kadang. Jadi ane ini mana kau yang matai matuang. Mana tak petenang menang.
1: Tak. Mana le? Tiri kan yang seorang yang tidur itu. Ilin yang tidak tahu kainu nama. Ilin yang tidak tahu ngi paralel pun kainu nama. Tiri kan yang seorang yang tidur itu.
0: Kainu tidur itu.
1: Tiri kan yang seorang yang tidur itu nama. Ilin yang tidak tahu ngi nyesal pun angutin.
0: Nih, dari kerja siung kerja siung juga angun asing nama ini yang sedang ingin cari tu ambaro. Uma juga suruh aku nak sedih pelang mata mana. Nukik tak siung suruh aku aku nak sedih pelang mata. Ambaro nukap pian. Ata mana ilau kat ingin nak cari sedih pelang mata. Ini yang sedih cari kalau tu kalau ini blut ini yang sedih kalau tu kisah angun masih doang ingin nak ta. Tapi mana angun masih doang mengutu imang. Tu saksi macam ini lo ni kau maju nak ayak pata. Nangyang-nangin naktaw na yaktu kalua. Ilang iim makapuy ko yung natuk sa aming mata. To siya laukta kalua amin ni kaman naktaw. Nangyang-nangutaw na yung aming mata yung manna. Piyak yato yung kalua niya koktong.
1: Makasya na kung nang may gumawa ni utok ka kaya o kataw bluti katima kataw gabi. Kanwili ulaw ko sili katima tilo si tagwane kang yaktinang.
0: Mana? Mana lekati makati makata lalu tu sahaja yang pikul awam tu, emak tu kisah dalam tahu aku ting mesyuarat kami ni pikuk tu awam mata. Nah, tahu mata makuti tu nang mana, tiga kata tu tu, tapi mana tu ni pikak aku juga tu kan. Ok, awal dia awak makua umaiun, sungguh uti yun nang mata nace, ukjuel do, sungguh uti yun nang mata tu saya mengineng, amma tu tuk tu, sungguh uti yun nak komeng mata, yangnya ubluin sungguh uti jaga tu kaya macam ketuk tu. Kisahnya ublut pinga si pianik pada sungguh tidak tahu nak tahu kerjaan tu sahaja tak temenya tak temenya ni pikuk tu lagi alung kepada tak kungkut